tagi hagi kuwe uo tamataya turi puka kapiki mongo hara luku boka wena waka tana tahu mataku ai tanga nuru kawa miki tora ta mata waka tagi hagi kuwe uo tamataya turi puka kapiki mongo hara luku boka wena waka tana tahu mataku ai tanga nuru kawa miki tora ta mata waka tagi hagi kuwe uo tamataya turi puka kapiki mongo hara luku boka wena waka tana tahu mataku ai tanga nuru kawa miki tora ta mata waka tagi hagi kuwe uo tamataya turi puka kapiki mongo hara luku boka wena waka tana tahu mataku ai tanga nuru kawa miki